0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Aduh, Rockstar jam segini udah kerasa ya jam-jam rawan. Rawan ngantuk, rawan lapar, rawan tiba-tiba pengen melipir. Brunch aja yuk, gitu gak sih?
1: Iya, boleh. Tapi tuh kalau misalnya ngomongin brunch ya, pingin juga nih ngerasain brunch yang beda dari yang lain.
0: Emang bisa?
1: Bisa.
0: Soalnya di pikiran gue kalau ngomongin brunch ya udah kita ngambil sendiri, makanannya itu-itu mulu gitu. Emang nih bisa? Ada vibes yang beda?
1: Beda banget. Soalnya nih Rockstar Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola ya, yang terbaru yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang nih Rockstar. Jadi kamu bisa merasakan atau menikmati langsung menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci, mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken. Mereka juga ada grill octopus in agliata, ada slow cook roasted beef salad, sampai seafood on ice. Dan ini nih, ini gak kalah menarik, mereka juga punya artisan cheese selection sampai berbagai dessert. Tuh, lengkap banget kan Rockstar. Selain makanan nih, mereka juga ada live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai. Dan kamu juga bisa ngikutin clay workshop bersama Membumi Project. Dan pastiin ya kalau misalnya kamu mau datang ke sana pakai outfit violet.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kamu bisa dapat complimentary refreshing drink.
0: Wah, selengkap itu Rockstar. Selengkap ada gitu. Complimentary refreshing drinks, ada activity untuk anak-anak, ada keluarga bahagia, perut pun ikutan bahagia. Nikmat mana yang boleh kedustakan? Tidak ada Rockstar ya. Buruan dan reservasi sekarang juga. Bisa kemana yuk?
1: Bisa, kamu bisa reservasi langsung check info lengkapnya di Instagram @pregobali dan @westinbali. Dan harga ini semua bisa kamu dapatkan cuman di Rp690.000 plus-plus per
0: orang. Wow, super affordable ya.
1: Dan udah gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dan kalau misalnya nih Rockstar kamu gak sempet untuk nikmatin brunchnya gak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Sealer. Jadi sekali lagi ya, kamu bisa cek di Instagramnya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali and @westinbali.
0: Dan Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang lo itu setuju atau enggak sih kalau gaya hidup tanpa alkohol sekarang udah jadi pilihan, bukan lagi tekanan sosial. Nah, kenapa sih Gen Z jadi generasi yang paling banyak tinggalkan alkohol? Sebenarnya ada 3 alasan utama ya yang ditemukan dari berbagai riset nih. Kalau pertama, soal kesehatan itu 48% Gen Z bilang mereka kurangi alkohol karena prioritas kesehatan fisik dan mental. Mereka tumbuh dengan informasi kesehatan yang lebih mudah diakses dan sangat mudah kalau mereka tuh ada istilah anxiety, kecemasan yang muncul setelah minum berat yang buat generasi yang sudah rentan anxiety ini jadi alasan kuat buat berhenti.
1: Nah, yang kedua nih Rockstar, soal pilihan personal sih lebih tepatnya. Karena 53% Gen Z bilang ini tuh murni keputusan sendiri tanpa tekanan eksternal. Dan yang terakhir nih, ketiga, itu karena soal finansial ya, Bun. 39% bilang mereka alihkan uang yang tadinya buat alkohol ke pengalaman lain seperti travel, wellness, dan hiburan. Ya itu kayak tadi kita bilang, tren itu kan bergeser ya. Mungkin kalau dulu itu tuh kayak seru-seruannya itu kayak minum bareng sama teman-teman. Sekarang mungkin kayak lebih travel sama teman-teman, nyobain olahraga bareng sama teman-teman, atau hiburan yang lain kayak karaoke lah, apa
0: gitu. Arahnya emang udah beda dan cara menghabiskan waktunya juga ya.
1: Dan itu datanya juga didukung sama Gallup 2025. Itu mengkonfirmasi secara makro persentase ya. Orang dewasa di Amerika sendiri tuh yang minum alkohol sekarang udah turun ke 54%. Terendah dalam 9 dekade terakhir. Udah jauh banget nih.
0: Soalnya bagus ya, kita udah mulai move untuk hidup sehat, termasuk juga tren olahraga gitu-gitu kan ya Rockstar ya. Maka dari itu bisa kamu sharing banget Rockstar, lo setuju atau enggak sih kalau ternyata gaya hidup tanpa alkohol itu sekarang udah jadi pilihan, bukan lagi menjadi tekanan sosial. Sharing-sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @drockinglife.bali. Sekali lagi, di @drockinglife.bali.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
3: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.9 FM, this is the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih barengan kita berdua. Ya, raksasa, karena kita gak mau jadi kursi-kursi lagi. Dan kamu juga gitu, kalau bisa mimpinya sebesar raksasa ya. Mimpi mau liburan, kemana aja gak apa-apa. Dan kalau bisa mimpinya jangan mimpi doang, tapi diwujudin.
1: Diwujudin. Maka dari itu rockstar, kita ngajakin kamu untuk wujudin bersama-sama. Kita bareng-bareng yuk ke Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Gue mau ngajakin lo, bayangin rockstar, lo bisa nginep di resort paling keren di Pantai Nusa 2 yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Buat lo yang ngambil paket ini nih, khusus ya, lo bakal dapetin pengalaman yang lebih maksimal, karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch, dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort.
0: Yes.
1: Mulai dari cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Kuchina. Ini udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Untuk inclusive package ini bisa lo dapetin sepanjang tahun, rockstar. Dan ada juga special benefit untuk all atau a core life limitless member. Buruan deh reservasi sekarang juga, dan cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com. Dan follow sosial medianya pastinya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Yes, rockstar, dan pastinya kita masih ngebahas setuju atau enggak gaya hidup tanpa alkohol sekarang udah jadi pilihan, bukan lagi bukan karena tekanan sosial.
1: Setuju.
0: Nah, yang menarik nih dan jarang dibahas nih, rockstar, ternyata sober curious ini tuh bukan berarti Gen Z berhenti bersosialisasi ya, tapi mereka justru mengubah cara bersosialisasinya. Dan penjualan bir non alkohol sekarang malah naik 22%, dan industri minuman non alkohol global sekarang bernilai lebih dari 1,65 triliun dolar Amerika. Dan ini nih paling terlihat itu di 22% orang Amerika berencana mengunjungi sober bar. Jadi di sana tuh lagi tren banget tuh rockstar dan Weda, yaitu namanya sober bar. Jadi bar tanpa alkohol di 2026.
1: Dan
0: 41% dari angka itu adalah Gen Z. Artinya bukan hanya pola minumannya ya yang berubah, tapi infrastruktur sosialnya juga ikut berubah menyesuaikan.
1: Ditambah lagi nih rockstar, di sisi lain ada juga catatan yang perlu diperhatikan. Data awal 2026 dari NIQ menunjukkan nih kalau Gen Z tetap menyumbang sekitar 11% pembelian alkohol di Amerika.
0: Nah, itu kayaknya aku.
1: Oh, itu kau. Kau emang tinggal di Amerika. Yang artinya rockstar sebenarnya sober curious bukan berarti sober sepenuhnya, lebih ke minuman dengan lebih sadar dan lebih sedikit, bukan berhenti total. Dan itu yang bikin gerakan ini berbeda dari kampanye anti alkohol yang pernah ada sebelumnya.
0: Iya, jadi kayak nggak norak gitu loh, kayak minumnya minum untuk chill, santai, ngobrol, bukan untuk mabuk gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu.
1: Emang untuk society lah ya.
0: Tapi kalau kita... kamu setuju atau nggak, Wet?
1: Gue setuju, gue udah selalu setuju rockstar untuk kita mulai move ke hidup yang lebih sehat. Tapi sesekali untuk minuman alkohol nggak apa-apa lah ya.
0: Iya, kalau menurutku sih setuju ya. Setujunya dalam yang itu, yang tadi, yang sisi kalau misalnya sekarang itu tuh alkohol itu tuh udah jadi sesuatu yang kayak lebih chill daripada yang kayak dulu tuh mungkin awal-awal lebih ini ya. Kalau orang Medan ya bilangnya tuh kreak, tau gak?
1: Kreak
0: tuh kayak norak gitu, menyebalkan, buat rusuh gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Nah, kalau kamu gimana nih rockstar, setuju atau enggak gaya hidup tanpa alkohol sekarang udah jadi pilihan, bukan karena tekanan sosial? Yuk sharing sama kita, bisa via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya buruan ke Instagram kita, one and only the rocking life dot Bali.
2: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louise.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ya, Rockstar dan dunia kamu masih di 8.8 FM The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Dan pastinya karena sudah jam 9, udah saatnya kita closing topic dulu ya Rockstar. Intinya seru banget pembahasan hari ini ya, karena ternyata semakin kesini tuh banyak banget tren-tren yang baru, ya kan? Lifestyle yang baru, dan pastinya cara orang mendefinisikan have fun dalam pergaulan itu berbeda-beda, ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul, setuju.
1: Ada yang mungkin mereka harus ditemenin alkohol, ada yang kayak ya udah nggak usah kayak ke sober bar yang itu gitu. Intinya beda-beda lah ya.
0: Beda-beda. Balik lagi ke lo Rockstar, kalau menurut gue sendiri sih ya, yang penting tetap perhatikan kesehatan yang utama. Kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa. Yang penting jangan mabur rame-rame.

0: Well, as a one-player of them, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Aku tuh sering banget ya, kemarin-kemarin tuh kalau scrolling sosmed, itu ngelihat banyak banget ya kakak-kakak seniorku.
0: Kenapa?
1: Karena kan aku belum merasakan dunia itu ya. Jadi aku bilang kakak-kakak seniorku itu tuh sering kayak ngeluh gitu loh, kayak aduh pingin banget quality time, tapi tuh kayak biar gak ribet, di mana ya misalnya bisa makan cantik gitu bareng pasangan, tapi anak-anaknya juga bisa have fun, bukan orang tuanya aja gitu. Aku tuh pingin banget bilang kayak, kak, kalian tuh wajib kesini, nyobain ini. Soalnya di tempat satu ini tuh bukan hanya orang tuanya yang bisa have fun, tapi anak-anaknya juga bisa have fun. Karena mereka punya kids entertainment juga di sana. Jadi yang dihibur itu bukan orang tua aja, tapi anaknya juga ikut dihibur.
0: Oleh siapa dihibur? Oleh aku?
1: Oleh kamu. Oh. Kamu kan menjadi vokalis ya di sana.
0: Vokalis
1: kan?
0: Ya.
1: Soalnya di Rockstar ada Prego nih yang menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Itu yang tadi aku bilang, Rockstar. Jadi selain kamu bisa nikmatin makanan yang enak nih, kamu juga akan dihibur sama live music di sana, dan untuk anak-anak kamu juga akan dihibur karena mereka punya kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan pastinya kamu bisa nyobain ikut namanya Clay Workshop bersama Membumi Project. Jadi untuk harganya juga pas banget, karena mulai dari 600, bukan mulai ya, tapi Rp690.000 plus-plus per orang. Itu tuh udah gratis anak di bawah 6 tahun. Dan misalnya kalau kamu datang pakai outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Dan pastiin kamu kalau kesana siapin perut, karena kamu bakal nikmatin menu otentik Italia yang dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grill Octopus in Agliata, ada Slow Cook Roasted Beef Salad, sampai Seafood on Ice. Mereka juga punya artisan cheese selection sampai berbagai dessert. Dan kalau misalnya kamu belum sempat ngikutin brunchnya, gak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Sealer. Jadi reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @West.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes Rockstar, masih barengan Yuyu Madeline dan juga Harry Weda.
1: Sampai besok-besok kita bakalan selalu nemenin kamu Rockstar. Dan kali ini Rockstar, gue mau ngajakin lo untuk berkeliling.
0: Iya.
1: Kita berkeliling, naiknya hari ini adalah apa ya pengennya?
0: Apa?
1: Sepatu roda.
0: Sepatu roda.
1: Oh bosan ya kalau sepatu roda.
0: Skateboard
1: ya.
0: Skateboard aja sih. Skateboard.
1: Kalau gue pengennya skateboardan sama lo Rockstar, kita bareng-bareng untuk nyicipin barbecue terenak yang bisa lo dapetin di sini Rockstar. Pasti di the one and only Higher Regency Bali, karena mereka presents Beach Barbecue Night yang akan ada di setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 6:30 malam. Pasnya di the one and only Higher Regency Bali's Beachfront. Lo bisa nikmatin Rockstar pemandangan Pantai Sanur saat sore yang udah gue mention tadi, sambil nikmatin barbeque terbaik yang ada di Bali. Dan detailnya ya, ada dua tema berbeda nih. Untuk di hari Minggu dan Senin itu ada Nusantara Barbeque dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia.
0: Oke.
1: Terus kalau pengen makan daging dan pilihan seafood premiumnya, ini pas banget di Rabu dan Jumat ada Island Fire and Surf Barbeque, the best of land and sea. Bayangin Rockstar, tadi gue udah lihat muka Yuyu udah mesem-mesem. Gue kepengen banget.
0: Aku udah ngebayangin soalnya, aku udah kebayangin banget. Pokoknya minggu ini aku harus kesana.
1: Wajib sih ya, kita wajib. Rame-rame ya wajib. Kita bareng-bareng, gue, Yuyu, sama Acha, sama Ari, sama Andre, sama Kak Dana. Kita ajakin semuanya untuk
0: semuanya
1: rame-rame ke Hayat ya. Dan tentunya Rockstar, ini semua udah dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan ditemani live entertainment. Jadi benar-benar lengkap experience lo di sana Rockstar, bareng orang tersayang lo. Bisa dapetin harganya cukup dengan Rp760.000 net per orang. Semua experience lengkap itu Rockstar, harganya affordable. Buruan kita rame-ramein, kita bersama-sama kesana ya. Booking sekarang dengan klik higherregency.com dan follow Instagramnya di @higherregency_bali. Sekali lagi, bisa klik di higherregency.com dan follow Instagramnya sekalian di @higherregency_bali untuk info lengkapnya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: rockstar semakin siang.
1: Aduh, jangan kayak gitu. Ayo semangat, aku boost kamu lagi.
0: Oke, okay. Sebenarnya gue belum kelar ngomong. Cuman gue maksudnya gini tadi. Ha, rockstar, siang ini gue lagi pengen ngajakin lo untuk kesini, rockstar. Pengen ngajakin lo ke kantor kita. Mm-mm. Karena kita lagi benar-benar membuka kesempatan untuk lo gabung jadi keluarga besar Gokilan Bali.
1: Selain kita mau ngajakin kamu gabung nih Rockstar, kita juga mau nantangin kamu.
0: Wih, ditantangin? Nantangin. Jadi apa? Jadi apa kau?
1: Soalnya nih Rockstar, kalau misalnya kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru, nih kamu wajib banget untuk ikut sama gabung sama kita. Soalnya The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representatif. Dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dengan tim, apalagi cepat belajar dan beradaptasi. Kalau itu kamu, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke direct message-nya Instagram kita di @therockinglife.bali. Atau kamu bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, kamu bisa DM di @therockinglife.bali atau email ke bali@therockinglife.com.

0: A fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 107.9 FM, this is the Rockin' Life Valley where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar gak kerasa, sudah di ujung.
1: Sangat terasa sebenarnya rockstar ya. Karena gue barusan udah lihat jam, udah jam 10 aja. Terpaksa deh kita rockstar harus udahan dulu. Gue sih pengennya sampai besok-besok-besok, bahkan kalau bisa siaran 24 jam.
0: Oh, itu sih bukan siaran lagi yang...
1: Tapi...
0: Yang keluar bukan suara lagi, wet.
1: Tapi udah...
0: Angin.
1: Angin ya, udah. Dan tentunya Rockstar, thank you untuk kamu yang udah joinan selama 3 jam belakangan ini bareng kita dari jam 7 sampai jam 10 ya. Pasnya di Game AR. Dan tenang aja, kita udah nyari ini tapi akan kembali lagi besok-besok dan seterusnya besok-besok setiap Senin sampai Jumat di channel yang sama pasnya di @rockinlife.bali. Itu malah Instagram kita.
0: Iya.
1: Di @rockinlifebali Rockstar.
0: Dan pastinya Yuyu Madeline pamit dulu.
1: Hari beda ikutan pamit deh ya.
0: Kita ketemu lagi besok.
1: And have a rockin' day.
0: Bye.
1: Bye-bye Rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing? Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Rego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

number one lifestyle and entertainment media. This is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Flysheetlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

93.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: baby, I'm a problem.
1: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
2: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
3: Ya, enggak sih.
2: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Brexit Lingers, mulai 17 Agustus 2026,

0: yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Edwin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Billionaire Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di dua sini di Sorsa 2 Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

0: mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin di Sorong 2 Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Sidik. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazar. Dapetin early bird-nya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya, cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi, at Westin Bali. Dan celebrate wellness, discover wellness your way, didukung oleh 87,8.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Yes, Wardana di sini Rockstar. Mau nanyain soal definisi keluarga buat kamu. Mungkin yang ada hubungan darah itu keluarga, ya kan? Tapi juga teman-teman yang udah seperti keluarga, yang udah deket banget, bisa nih diajakin bareng-bareng yuk, makan bareng, ketawa, dan lain sebagainya di Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali Sanur. Tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya di pizzeria at Hyatt Regency Sanur, iya kan? Kamu bisa datang ke brunch yang paling hype di Sanur. Pilihan menunya ada banyak, live cooking station yang ada family friendly activities dan live entertainment selama brunch. Konsepnya sendiri adalah live cooking, di mana setiap menu yang kita pesan langsung dimasak fresh saat dipesan. Juga ada kids corner nih dengan banyak aktivitas. Jadi tetap nyelengin kalau ada adik kecil, kalau kamu sudah punya anak, bisa tuh. Mereka bisa menyenangkan main di situ, kita bisa makan juga dengan tenang dari siang sampai sore, bisa kita nikmatin, ya kan, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Buat info lengkapnya klik aja hyattregencybali.com. Sekali lagi hyattregencybali.com. Juga biar lebih ngiler lagi, kamu boleh ngecek Instagramnya hyattregency_bali. Sekali lagi @hyattregency_bali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Fitness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day

87.8 FM, this is your number one of talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Pioneer Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

Hashitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung CityLink.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

kembali. Sabtu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hi Shiplinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

from your number one love stalin entertainment media. This is 7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Lego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Hashitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Singapura sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: It's Empodera FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. What up, rockstar? Back at it again with me, Satkar Abhimanyu. You are listening live right now of my broadcast and Drive and Jive yang bakal menino dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Yoi, setelah Satkar Abhimanyu lama hiatus ya. Ada semingguan kayaknya gue ngasih siaran rockstar, baru sekarang siaran yang kemarin kan karena sibuk gelo, sibuk astungkare, amin. Gimana kabar lo rockstar di sore hari ini? Hati-hati ya BTW rockstar ya, karena di daerah Renon tadi gue dapat informasi dari adik gue yang sekolah di daerah Renon, itu katanya ada demonstrasi ya. Berhati-hatilah dirimu di jalan rockstar, kalau misalnya terjadi kericuhan, semoga tidak. Tapi kalau misalnya terjadi, jauhkanlah dirimu dari kericuhan tersebut. Tetaplah fokus mendengarkan DNJ bersama Saskara Abhimanyu, ya kan rockstar ya, dimanapun kalian berada. Tetaplah berhati-hati dan jalani hari lo dengan penuh senyuman dan tawa, gelo. Nah sekarang ini kita bakal bahas banyak banget hal yang menarik, ya kan, untuk mengeboost sore hari lu, mood sore hari lu. Yaitu ada trending topic, ada lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ada ramalan cuaca, terus juga bakal punya obrolan seru di afternoon talk nanti jam 6. Dan last but not least, ada rekomendasi film di recommended movie. Jadi sekarang langsung aja kita mulai Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul bersama Saskara Abhimanyu. Listen up and stay tuned.

0: Temporary FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rock star. Apakah dirimu itu bingung, feeds IG lo, feeds TikTok lo isinya itu-itu doang, tidak ada informasi yang berfaedah untuk lo terima gitu, dan tidak ada informasi terupdate? Sini Rockstar, gua update informasi lo dengan What's Trending. Listen.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, di berita What's Trending kita di hari ini datang dari NMI.com ya kan. Meta akhirnya merencanakan membuat sistem baru yang akan bisa membatasi pemakaian sosial media untuk remaja dan anak-anak. Nah, sebelumnya 29 negara bagian di Amerika menuntut Meta membayar denda sebanyak 303 ribu triliun rupiah lebih karena belum bisa menyediakan sistem yang bisa membatasi pelajar untuk mengakses sosial media secara terbatas. Nah, menurut pengadilan Amerika, Meta ini gagal membuat sistem untuk membatasi atau mengatasi adiksi pada anak-anak. Nah, nggak hanya Meta, TikTok dan YouTube pun mengalami tuntutan yang sama karena dianggap berpotensi menimbulkan ketagihan pada anak-anak. This is Saskara Bimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long.

8 Sembarat FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Aduh Rockstar ya, di tengah kepadatannya pekerjaan ini Rockstar ya, pekerjaan gua di nightlife, pekerjaan gua di daylife, ya kan, kayak sumpek aja gitu rasanya Rockstar. Dan gua tuh udah ngechat-chatin beberapa teman gua untuk ngajak nongkrong ke tempat yang emang gimana ya bilangnya ya, kalem gitu, tenang gitu, dan yang gak work related gitu Rockstar, karena gue udah bener-bener stres banget gitu. Tapi ketika gue tanya gitu sama teman-teman gue, malah ditanya balik, lu maunya kemana? Kita maunya ngapain? Kan karena kalau misalnya ngopi itu udah bosen banget ya, nongkrong gitu udah bosen gitu, gue pengen melakukan sesuatu hal yang menterlibatkan wellness gitu loh, biar ada aktivitas juga yang kita lakukan, biar badan kita gerak, biar kita tuh juga merasa sehat jasmani dan rohani juga. Buset. Iya gitu, gue pengennya sih ke The Westin Resort Nusa Dua Bali Rockstar, karena di sana tuh mereka mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Day, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Nah ini tuh adalah pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness yang kembali lagi di tahun 2026. Nah, dengan berbagai macam kegiatan yang bisa lo ikuti Rockstar ya, mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is dan Cok Sara, Vinyasa Yoga with Factatis, healthy lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Raviel Siddiq, wellness talk with Chris Abe dan Dr. Jitendra Pokhriyal, dan energetic workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Tuh kan, acaranya baik ini udah wellness banget nih kan, biar apa namanya, merefresh otak lo, merefresh badan lo gitu Rockstar. Dan full day access juga ini bisa lo dapetin dengan Rp500.000 aja, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, healthy lunch by Chef Raviel dan Dr. Jitendra Pokhriyal, ada lucky draw juga, dan ada wellness bazaar. Nah, dapetin juga early bird offer diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan info lengkapnya lo bisa aja cek sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi ya, info lengkapnya cek sosial medianya mereka di @westinbali. Nah, acara ini didukung langsung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

It's Empedad FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan saatnya gue untuk membacakan ramalan cuaca untuk besok ya rockstar ya, tanggal 28 Agustus 2026 di Bali gitu. Nah cuacanya itu besok adalah cerah berawan sampai berawan mendung dari pagi sampai sore. Nah peluang hujannya itu sendiri juga itu cukup rendah, mulai dari 5% aja. Dan buat lo yang emang pemburu sunrise nih ya, katanya gue ya besok pagi sunrise akan ada di jam 6.23 Wita. Dan kalau misalnya lo pemburu sunset akan ada di jam 6.17 Wita.

0: SM4 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau misalnya lo itu rockstar ya, orangnya itu seperti Dora yang suka mengeksplorasi dunia baru, ya kan? Peta baru, wilayah baru, mungkin kenalan sama orang baru gitu. Lo demen mencoba pengalaman-pengalaman hal baru. Mungkin juga lo tuh demen untuk mencoba pekerjaan-pekerjaan baru gitu, rockstar ya. Karena mungkin lo tuh ingin menambah experience di CV lo gitu. Dan mungkin emang lo suka demen challenge diri sendiri aja sih, rockstar ya. Kalau misalnya lo tuh orangnya seperti itu dan memiliki kepribadian yang seperti itu, rockstar, kata gue, lo join The Rockin' Life Bali. Karena kita tuh lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account executive. Dengan persyaratannya apa tuh? Nih simak ya. Yang pertama itu umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi yang mantap, biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable untuk approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten, dan juga branding, punya sales experience, itu adalah nilai plus dan tentunya diutamakan tinggal di Bali atau Bali based. Nah, kalau misalnya lu itu memenuhi kriteria yang baru saja gue sebutin, kirim CV sekarang juga ke DM Instagram @rockinlife.bali atau email aja ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ya, CV-nya dikirim ke DM Instagram @therockinlife.bali atau email aja ke @therockinlife.com maksudnya.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Nah, di Throwback kali ini kita punya lagu dari bapak kita yang luar biasa mantap ya, all talented man, yaitu Jay-Z dengan lagu 99 Problems. Nah, hooknya ini yang luar biasa terkenal gitu. I got 99 problems, but a peep ain't one, gitu. Itu tuh hook famousnya. Nah, hooknya itu sebenarnya memakai konsep dari lagu milik Ice-T tahun 1993, tapi Jay-Z di tahun 2003 menjadi lebih keras dan terkoneksi dengan kehidupan pribadinya. Nah, dalam lagu ini Jay-Z tuh menghubungkan 99 problems dengan kehidupan rapper, gangster, kriminalitas, sampai ke cerita kehidupan kulit hitam di Amerika. Nah, uniknya The Black Album, di mana ada lagu ini, itu awalnya dibuat sebagai album perpisahan Jay-Z sebelum dia tuh pensiun. Tapi karena terkenalnya lagu 99 Problems ini, malah membuat dia tuh tetap jadi produser dan bekerja sama dengan lebih banyak penyanyi-penyanyi dan rapper-rapper lainnya. Nah, lagu ini juga tuh masuk dalam daftar Best Hip Hop of All Time yang membuat Jay-Z selalu menyanyikannya di konser-konsernya. Gimana sih lagunya? Kepo sama lagunya? Langsung aja kita dengerin. Ini dia, Jay-Z dengan 99 Problems. If you haven't got-

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Nah, masih bersama saya Sekar Abimanyu di sini Rockstar di Drive and Jive, dan sekarang ini adalah waktunya untuk gua ngeboost sore hari lu dengan apa? Dengan ya ngeplay lagu yang lu pengen dengerin di sore hari ini. Gimana caranya? Untuk request lagu gampang aja Rockstar, tinggal ke Instagram kita Bu yang paling gampang di @rockinglife.bali. Di sana ada udah ada Instagram story yang kita upload dan sudah ada kolom komentar yang bisa lo isi dengan lagu yang pengen lo dengerin di sore hari ini, ya kan? Dan selain request lagu, lo juga bisa join topik yang bakal gue bahas sekarang. Dan apa topiknya yang bakal gue bahas? Nah, mari kita simak bersama-sama Rockstar ya. Nah, pernah gak sih lo tuh mendengar istilah kalau misalnya Bali itu adalah Pulau Seribu Pura? Ya, pasti pernah kan, karena Bali itu famous dengan sebutannya itu. Nah, tapi selain Bali itu sebutannya Pulau Seribu Pura, pernah gak sih lo tuh dengar kalau di Bali sendiri itu dibilang sebagai tempat paling tepat untuk para digital nomads? Nah, bisa kerja dari mana aja dan dengan apa aja itu pas aja gitu kalau dilakukan di Bali. Dan banyak juga yang berpendapat kalau di Bali itu adalah tempat yang paling cocok karena memberikan vibe ala liburan, tapi kita juga bisa bekerja dengan keras di sini. Nah, sebagian lainnya tuh bilang kalau misalnya sebenarnya Bali itu hanya cocok buat liburan aja gitu dan nggak buat bekerja aja gitu, karena kan emang ya gue juga melihat Bali ini vibesnya liburan-liburan gitu, buat bukan untuk bekerja, walaupun saya bekerja keras di Bali ya Rosar ya. Nah, pertanyaannya itu adalah Bali itu surganya digital nomad, pekerja digital atau pekerja orang luar gitu. Nah, setuju apa enggak sih Rockstar? Sharing sama kita alasannya juga apa di WhatsApp aja di 0811 380 7878, atau lo bisa telepon kita aja di 750 205, dan di sosial media kita di Instagram kita di @drokinlife.bali dan juga di X kita di @trl_bali. Gue bakal tungguin requestan lo sampai akhir gue siaran nanti. Jadi langsung aja gas. I've been

0: From spotlight to delight. Find out more what's going on in Bali now. What's up Bali?
1: 87.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai Rockstar, barengan You Madeline sore ini. Dan hari ini aku live langsung dari Beach Walk Shopping Center. Dan kali ini aku lagi ada di Grand Opening Event Boogie Milano. Dan ini juga salah satu store pertama yang ada di Indonesia. Dan kali ini Yuyu gak sendiri, karena aku bakal ngobrol sama Mbak Frida nih dari Boogie Milano-nya sendiri. Mungkin kita bakal tanya-tanya ya kak, kenapa milih Indonesia dan itu Bali gitu yang dipilih jadi lokasi store pertama Boogie Milano?
2: Okay, sebenarnya pasar Indonesia tuh sangat unik ya, terutama Bali. Like it has its own kayak vibe and everything. Nah, koleksi Boogie Milano ini kita mau membawa contemporary approach to style, di mana kita membawa Italian menswear ini ke kota Bali ini, sebagai toko pertama kita. Nah, mungkin kalau misalnya tadi kita lihat collection-nya, itu banyak sekali berbahan linen cotton yang memang benar-benar sangat cocok untuk kayak kita sedang, nggak only kita lagi liburan di Bali, tapi juga sebagai misalnya warga lokal Bali pun juga, sebagai warlock juga masih cocok untuk Boogie Milano ini untuk di Bali. Seperti itu sih, Mbak.
1: Okay, konsepnya lebih beda daripada Boogie Milano di luar ya, begitu. Jadi disesuaikan juga. Nah, kira-kira nih definisi effortless elegance versi Boogie Milano buat cowok-cowok di Indonesia tuh kayak gimana sih? Mungkin Rockstar pengen tahu gitu.
2: Okay, jadi tuh brand relevannya Boogie Milano tuh kayak gimana ya? Sebenarnya kita tuh mencampurkan antara balance between tailoring, tapi sophisticated, tapi juga dengan fungsi, functionality, versatile. Jadi sebenarnya kita tuh seperti kayak well dressed, tapi tanpa harus berusaha terlalu berlebihan. Jadi kayak misalnya dari setiap stylenya itu kayak kita seakan-akan dari kayak keluar dari penjahit. Sebenarnya itu cuma kayak kita memang we are having kayak a very good collection with a very good materials and everything. Jadi kayak itu desain around the way modern men live today. Kayak gitu.
1: Okay, keren banget ya Rockstar. Dan mungkin yang terakhir ya, harapannya nih buat kehadiran Boogie Milano di Beach Walk Bali kedepannya seperti apa? Dan apa sih yang spesial banget di sini?
2: Kita hari ini sebenarnya is actually an important milestone untuk perusahaan kita PT Kanmo Group, di mana kita membawa distinctive identities brand seperti ini, seperti Boogie Milano. Kita berharap ya, sekarang tuh marks the beginning of Boogie Milano's journey di Indonesia. Jadi kita harap butik ini become one of the destination dari Indonesian consumer untuk discover dan juga experience Boogie Milano's interpretation of contemporary Italian menswear.
1: Wow, seru banget, thank you banget ya Kak Frida. Dan buat Rockstar, mulai hari ini kamu udah bisa datang langsung ke store-nya. Kamu bisa lihat-lihat koleksinya bagus-bagus banget. Apalagi tadi ada salah satu kaosnya dari ini ya, dari kopi ya Kak ya. Iya, yeah, tuh, jadi unik banget. Jadi buat kamu buruan kesini. So, this is your Madeline.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: It's Emperor FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Gue lagi kasihan nih rockstar sama temen gue kan, karena gue baru aja tuh teleponan nih sama temen gue sebelum gue berbicara kepada lo nih ya. Jadi temen gue tuh lagi bingung, banyak pikiran soal kerjaannya dia gitu, karena dia lagi dilema aja gitu sama kerjaannya dia yang akan mendatang ini. Karena terlalu banyak pikiran, doi tuh kegiatan sehari-harinya jadi terpengaruhi gitu, rockstar jika moodnya terpengaruhi jadi jelek karena banyak pikiran, gak nafsu makan segala macem. Nah kata gue ya, kalau misalnya emang lu berada di situasi yang sama seperti ini, ataupun dilema tentang apapun itu dan banyak pikiran apapun itu, alihkan semuanya itu dengan melakukan aktivitas yang berfaedah gitu rockstar, yang unsur olahraganya, ada yang bisa menggerakkan fisik lu gitu. Apalagi kalau misalnya lu ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena di sana tuh ada event yang namanya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Nah, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di Bali International Convention Center nih. Kalau misalnya lu kesini ya, lu tuh bisa menikmati pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness kembali lagi di tahun 2026. Nah, dengan berbagai macam kegiatan yang bisa lu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is dan Chok Sara, Vinyasa Yoga with Fang Tatis, Healthy Lunch Prepared by Dr. Jitendra Pokrial dan Chef Raviel Siddiq, Wellness Talk with Chris Abe dan Dr. Jitendra Pokrial, dan ada juga Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Nah itu kan, ini udah acara yang benar-benar wellness banget nih rockstar, buat lo semua yang lagi pengen wellness dan yang lagi palanya suntuk banget ya kan. Dan full day access ini bisa lo dapatkan dengan Rp500.000 aja, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensatia, healthy lunch by Chef Raviel dan Dr. Jitendra Pokrial, lucky draw dan wellness bazar juga ada. Nah, di sini juga bisa mendapatkan early bird offer dengan diskon 20% sampai 31 Agustus 2026-nya aja. Jadi kata gue, buruan dapetin tiketnya sekarang juga. Nah, info lengkapnya cek sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali. Dan acara ini didukung oleh H Emporada Fan, The Rocking Life Bali. Nah, masih membahas tentang Bali. Itu digital nomad paradise ya rockstar ya. Nah sebelum terlalu jauh, lo tuh harus tahu apa itu artinya digital nomad. Nah digital nomad ini itu adalah orang yang bekerja di dunia digital tanpa dibatasi tempatnya di mana aja gitu, nggak harus di negara rumahnya sendiri gitu, bisa di mana-mana aja itu udah bisa kerja. Nah kenapa Bali ini sering dianggap tempat yang cocok buat digital nomad? Nah alasannya itu ada, Bali tuh punya banyak tempat buat bekerja, contoh kayak kafe, hotel gitu. Terus ada apa namanya, creative hub, dan komunitas di Bali itu juga cukup kuat untuk digital nomad ini. Dan ada juga yang lebih mudah menjangkau tempat healing setelah bekerja seharian gitu. Habis dari kerja lo bisa tuh ke pantai healing ya kan, kalau di tempat lain tuh susah. Contohnya kayak New York gitu, itu kota semua gitu, nggak bisa healing kan. Nah yang terakhir itu ada social life di Bali lebih aktif dan terjangkau, bahkan tempat kerja dan hangoutnya pun bisa digabung. Siang kerja, sore makan, malam party, semua bisa di satu tempat. Itulah yang bikin Bali itu tempat yang pas untuk digital nomad. Nah, menurut lo setuju gak rockstar? Bali itu surganya digital nomad atau pekerja digital. Setuju apa enggak? Sharing sama gue alasannya di mana, di WhatsApp aja 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 dan di sosial media kita di @rockinlife.bali dan juga @trl_bali.
1: Oh boy.

It's Embedded FM, Rock Your Day with Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Gue pengen nanya ke lo, rockstar. Kalau misalnya lo dapet nemu teko ajaib nih, yang di dalamnya ada jin, lo usap-usap terus jinnya keluar. Kira-kira 3 wish yang lo pengen dapetin tuh apa sih? Kalau gue yang pertama itu duit, ya kan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga itu adalah pekerjaan yang banyak gitu dan layak, ya kan. Nah, kalau misalnya lo apa, rockstar? Kalau misalnya wish lo itu liburan ke negara ini, liburan ke sana segala macam untuk apa namanya memenuhi liburan impian lo. Yaelah, kata gue ya, rockstar, itu tuh enggak perlu diwujudkan oleh jin. Itu tidak perlu diwujudkan dengan mengusap-usap teko ajaib. Liburan impian lo sekarang itu udah bukan sekedar mimpi doang, rockstar. Lo bisa dapat liburan lo itu dan wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka tuh punya all inclusive package yang lo bisa nikmatin. Bayangin aja, rockstar, ya, nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis tuh. Kan nggak perlu jauh-jauh lo ke Perancis, lo ke Sofitel Bali Nusa Dua aja udah bisa dapetin ini. Nah, buat lo yang ngambil paket ini, pengalaman lo tuh bakal lebih maksimal, karena di dalamnya itu sudah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan Kushina. Dan juga termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premiumnya. Nah, all inclusive package ini bisa didapatkan sepanjang tahun, dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi kata gue, lo kesini aja langsung, rockstar. Dan cek info lengkapnya di websitenya di www.sofitelbalinusa2.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi ya, info lengkapnya di websitenya di www.sofitelbalinusa2.com, dan sosial medianya di @sofitelbalinusa2, ya kan. Dan masih membahas tentang digital nomad di Bali, ya kan. Nah, terus kenapa sih Bali juga bisa jadi tempat yang enggak cocok untuk digital nomad? Nah, kan tadi alasannya kenapa Bali itu cocok, sekarang kenapa enggak cocok? Yaitu karena terlalu banyak distraksi di Bali, ya kan. Mulai dari yang tadi party, banyak makanan enak, banyak tempat-tempat yang bagus, dan wanita-wanita di Bali itu juga cantik-cantik gitu, rockstar, ya. Dan laki-lakinya juga. Nah, internetnya kenceng tapi belum tentu stabil kalau di Bali. Nah, selanjutnya infrastrukturnya tuh enggak merata, jadi enggak semua tempat bisa dijadiin tempat kerja, rockstar-nya. Lo enggak bisa dong kerja di kebon gitu kan. Nah, dan cost of living di Bali itu yang semakin lama tuh bukan untuk bekerja, rockstar, tapi mengarah ke hiburan gitu, dan mahal gitu, ya. Dan yang terakhir itu adalah musim ramai di Bali yang sangat ramai gitu, dan bukan enggak mungkin mengganggu kita kerja gitu. Dan musim-musim di Bali ini juga musimnya, wah, buset, kadang besok ramai banget, kadang besok sepi banget, kadang 2 hari lagi tuh buset bejibun gitu, tamu-tamu dari luar datang ke Bali gitu, ya. Jadi itulah alasan kenapa Bali itu bisa jadi enggak cocok untuk digital nomad. Nah, pertanyaannya adalah, Bali itu surganya digital nomad atau pekerja digital? Lo setuju apa enggak? Apa alasannya juga? Sharing sama gue sekarang, sekalian request lagu di 0811-3807-878, atau di telepon aja di 750-205. Dan jangan lupa mention kita di social media di @rockinglife.bali, dan juga di X di @trl_bali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.

Hey, Temporada FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, jadi ya, dari obrolan kita yang hari ini gue udah bahas, kita bisa lihat Rockstar kalau di Bali itu memang punya banyak hal yang mendukung gaya hidup digital nomad ini, dari tempat kerja, komunitas, sampai lifestyle pun juga ada gitu, yang bikin kerja kita tuh dan menikmati hidup bisa berjalan beriringan. Tapi pada akhirnya Bali itu juga belum tentu cocok untuk semua orang, karena ada yang merasa produktivitasnya justru meningkat karena suasananya. Tapi ada juga yang lebih nyaman bekerja di tempat yang lebih tenang aja gitu dan terstruktur. Karena Rockstar ya, setiap orang tuh punya kebutuhan dan cara kerja yang mereka yang beda-beda. Jadi apakah benar Bali itu benar-benar digital nomad paradise? Jawabannya itu ya mungkin bisa kembali lagi ke masing-masing orang sih, kata gue Rockstar ya. Karena yang penting tahu apa yang kita butuhkan dan bagaimana kita bisa tetap produktif dimanapun kita berada.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

8.10 FM, rock your day with the Rockin' Night Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau katanya Rizky Febian ya, berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan dan kesempurnaan cinta. Nah, kalau ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, lo bakal dikasih pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness yang kembali lagi di 2026, rockstar ya. Ajak aja tuh doi lo tuh ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, siapa tahu ya kan, dengan lu aja kesini cinta kalian tuh semakin erat ya kan, karena mereka mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way di hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center Rockstar. Batuk dulu bentar. Nah, dengan berbagai kegiatan yang bisa lo ikutin Rockstar ya, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is dan Choksara, Vinyasa Yoga with Fang Tatis, healthy lunch prepared by Dr. Jitendra Pokriel dan Chef Ravil Siddiq, wellness talk with Chris Abe dan juga Dr. Jitendra Pokriel, dan energetic workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Nah, itu udah mantep banget nih aktivitas di sini ya kan Rockstar ya. Nah, full day access ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000 aja. Udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensation, healthy lunch by Chef Raviel dan Dr. Jitendra Pokrial, lucky draw, dan juga wellness bazar. Nah, lo bisa ngedapetin early bird-nya itu diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Jadi kata gue langsung aja ke sini, cek tiketnya, cek bagaimana cara masuknya. Itu di mana? Di info lengkapnya itu cek sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali ya Rockstar ya. Ingat itu. Acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: 104.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Masih bersama saya Saskar Abimanyu di sini, Rockstar di Drive and Jive, ya kan. Dan gue pengen berkeluh kesah, Rockstar, ya. Gue tuh kayak kadang suka iri gitu ya orang, sama orang-orang yang hidupnya tuh kelihatannya seru banget gitu, ya kan. Bangun tidur ada aja ceritanya, kayak kan keluar rumah ada aja tujuannya gitu, ketemu orang baru, nyobain hal baru, pergi ke tempat baru gitu. Sementara gue, buset, boro-boro, bang. Bangun, kerja, pulang, tidur, bangun, kerja, pulang, tidur, repeat gitu-gitu doang ya keseharian gue, Rockstar, ya. Terus gue mikir, jangan-jangan bukan hidup gue yang kurang seru, Rockstar, tapi guenya aja yang kurang berani nyoba sesuatu yang baru gitu. Karena ternyata, Rockstar, ya, kenalan sama orang baru, ngobrol sama orang yang beda-beda, ngejar target, dan ketemu tantangan baru, itu bisa juga jadi kerjaan gitu. Dan buat lo yang justru ngerasa kayak, wah, gue nih malah suka tuh kerjaan yang gak monoton, lo harus dengerin ini, Rockstar, ya. Karena The Rockin' Life Bali lagi buka kesempatan buat lo yang suka tantangan, suka eksplorasi, dan gak masalah sama kenalan sama orang baru untuk gabung jadi account eksekutif dengan persyaratan nih, dengerin dan simak. Umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi yang baik, bisa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Kalau misalnya lo punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan last but not least, yang utama itu Bali based, ya kan. Jangan seperti digital nomad, Rockstar. Lo mau kerja di mana gitu, bisa aja gitu. Dan ini The Rockin' Life Bali tidak bisa, kita butuhnya orang Bali dan tinggal di Bali gitu. Nah, kalau misalnya lo merasa lo tuh fit in dan juga memenuhi kriteria yang baru saja gue omongin, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke DM Instagram @drockinlife.bali atau email aja sekarang juga ke bali@drockinlife.com. Sekali lagi, kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram kita di @drockinlife.bali atau email aja sekarang juga ke bali@drockinlife.com. Kalau misalnya lo mau ngirim lagu, itu ke Instagram kita aja di @drockinlife.bali. Di Instagram story masih bisa lo request sampai gue kelar siaran, Rockstar, ya. Kayak baru yang tadi request nih ya, Natali, salah satu penyiar TRL kita, Rockstar, yang baru dia merequest lagu tadi, Maroon 5, Wait, sudah gue puterin buat dirimu, Natali, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu lagi OTW, hati-hati di jalan dan tetap jalani hari kamu tuh dengan senyuman dan happiness.
1: What do you know about the multiverse? When the rhythm starts to play,
2: I need to be nervous.
0: Recommended Movie. Dan di Recommended Movie kali ini ada film yang berjudul Wild Robot, yang bercerita tentang karakter robot bernama Roz yang terdampar di pulau liar setelah kapalnya mengalami kecelakaan. Nah, awalnya Roz ini hanya melakukan program dasarnya aja, yaitu membantu dan memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Tapi alam liar pastinya itu punya rencana yang berbeda, karena binatang tuh nganggep dia sebagai pengganggu dan juga penghancur. Nah, semua tuh berubah saat si Roz ini menemukan telur yang menetas jadi angsa. Ya mau gak mau, ya kan, Roz tuh yang ngerawat gitu dan mengajarkannya cara bertahan hidup gitu. Nah, dari sana Roz tuh mulai belajar hal baru, yaitu tentang keluarga, tentang alam, dan tentang mempertahankan alam. Nah, di tengah film kita tuh juga bakal melihat bagaimana Roz ini bertemu kembali dengan manusia dan mengalami pilihan antara mengikuti perintah manusia atau mempertahankan keluarga alam barunya. Nah, kepo sama gimana sih ceritanya si Roz ini? Nah, Wild Robot bisa langsung lo tonton di aplikasi streaming sekarang juga, Rockstar, ya. Jadi langsung aja.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: It's Empanada FM. This is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar di Drive and Jive dari jam 5 sampai jam 8 malam bersama Saskara Abimanyu. Ini saatnya gue buat pamit dulu rockstar ya. Gue habis ini gak pulang, gue harus lanjut kerja lagi rockstar ya. Aduh, kan gempor gitu. Gak apa-apa, yang penting gue menjalaninya dengan rasa happy. Dan lo juga rockstar dimanapun dirimu berada, dirimu tuh harus merasa bahagia, merasa senang dan tersenyum gitu ya kan. Kalau misal lo lagi ngedown, coba dengerin lagu aja. Stay tune di 87.8 FM The Rockin' Life Bali, karena lagu-lagunya tuh bisa bikin mood lo naik lagi. Pokoknya have fun rockstar, enjoy the rest of your day, and kita bakal ketemu lagi di minggu depan dan hari Sabtu besok rockstar ya. Have a rockin' night rockstar. Bye bye.
1: Smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Oh boy.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Well, it's a fun part of fun. This is Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
4: Hari Jumat ya, hari ini dingin banget.
3: Sampai studio pun berasa dingin banget. Betul, rockstar.
4: Kalau studio dingin kan karena ada AC ya, Bu. Tapi di jalan tadi bangun, pas aku tuh bangun pagi-pagi, buka jendela, aduh, anginnya langsung semeriwing.
3: Berasa baru berangkat. Wah, hari ini dingin ya. Dan jangan sampai rockstar, kedinginan hari ini membuat kamu enggan untuk berangkat ke tempat kerjamu atau enggan untuk memulai aktivitas pagimu. Marilah kita rajin-rajin bersama demi Indonesia Jaya.
4: Bagus
3: kan? Ajakan bagus, untuk
4: ajakan rajin. Untuk tetap produktif dan rajin untuk Indonesia ya. Tapi yang pastinya Rockstar, hari ini kita bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini. Kita bakal seru-seruan bareng.
3: Yes.
4: Kita bakal muterin lagu favorit kamu. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang ya. Pokoknya hari ini kita seru-seruan bareng di GMHR. Good morning.
3: Happy Rockstar with
4: Yuyu Medoli
3: and Harry Weda. And this is the next song for you, Rockstar, Good For You.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Oh boy.

0: Music Head Start with GMHR. With GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this. Right after this. Right
2: after this. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu,

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Pemerintah Tiongkok bakal menerapkan aturan baru mulai September mendatang yang bisa menahan warga Taiwan jika terlibat dalam kegiatan teknologi sensitif atau bekerja di perusahaan yang dianggap bermusuhan dengan Beijing. Aturan dari Dewan Negara Tiongkok ini memberi wewenang ke polisi untuk melarang seseorang keluar dari Tiongkok selama 6 bulan sampai 3 tahun untuk mencegah kebocoran data penting dan menjaga keamanan negara. Menyikapi ancaman tersebut, sejumlah perusahaan teknologi Taiwan sekarang melarang karyawannya membawa laptop atau ponsel pribadi dan wajib memakai perangkat khusus saat melakukan perjalanan dinas ke Tiongkok.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM mengumumkan akan segera melakukan tender pembangunan 7 pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di sejumlah daerah mulai dari Jawa Barat hingga Bali. Selasa 25 Agustus 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan proyek PLTS di Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, Jatigede, Madura, Gilimanuk, dan Buleleng ini diprioritaskan untuk perusahaan swasta yang mampu menawarkan harga kompetitif. Jika tidak ada pihak swasta yang berminat, pemerintah melalui Badan Pengelolaan Investasi Dana Antara siap mengambil alih proyek berkapasitas total 4,7 gigawatt PLTS tersebut. This is you, Madeline.
1: This is Harry Weda.
2: For the Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.
4: The Rocking Life. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media rockstar.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning.
1: And now you're listening to Sidepening with September.
0: September.
1: Nah, September emang gak kerasa banget. Mm-mm. Akan tiba. Agustus ini apa aja sih yang udah lo lewatin yuk?
0: Aku Agustus ini gonjang-ganjing kehidupan ya.
1: Kenapa?
0: Soalnya di bulan Agustus mungkin karena dia bulan kemerdekaan ya Wet. Jadi kita diajarkan untuk berjuang dulu sebelum merayakan kemerdekaan itu. Jadi Agustus ini ya lumayan ya, karena transisi aku pindah ke tempat yang baru. Terus memulai hidup yang baru karena Mama Ke sudah pulang lagi ke Medan ya. Jadi kayak perdana jadi solo fighter di Bali.
1: Wow, gitu. Keren ya. Memulai sebuah hal yang mungkin dirasa gak nyaman, tapi akhirnya oh kok ternyata gue bisa.
0: Iya.
1: Ya. Termasuk juga rockstar, kalau gue sendiri mungkin sedikit sharing, bahkan nih lagi benar-benar suka sama yang namanya wellness activity. Makanya gue dan Yuyu mau ngajakin lo untuk kita bareng-bareng kesini Rockstar.
0: Yes.
1: Karena ada Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, yang dipersembahkan oleh The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini di Sabtu 12 September 2026 nanti, pastinya di The One and Only Bali International Convention Center.
0: Wow.
1: Jadi lo bisa dapetin nih pengalaman satu hari penuh yang benar-benar luar biasa, penuh inspirasi dan wellness. Nah, jadi dengan berbagai kegiatan nih sesuai dengan namanya ya, karena Celebrate Wellness, kita akan mulai dari Pilates on the Mat led by Gong Is dan Chok Sara. Terus ada juga Vinyasa Yoga with Fang Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq. Terus juga ada Wellness Talk with Chris Abey and Dr. Jitendra Pokhriyal. Dan pastinya Rockstar Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Jadi benar-benar selengkap itu, kita akan move ke wellness activities full Rockstar. Dan pastinya lo juga dapetin full day access yang bisa lo dapetin cukup dengan harga Rp500.000.
0: Wow.
1: Ini udah termasuk exclusive Adidas jersey, plus goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw dan Wellness Bazaar. Dapatkan early birth over diskon 20% sampai 31 Agustus 2026 Rockstar, which is sebentar lagi ya, karena sekarang udah 28 Agustus. Dan buruan untuk dapetin info lengkapnya Rockstar, lo bisa cek langsung ke sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali. Dan pastinya acara ini didukung oleh 87.9 FM, The Rocking Life Bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita Public Figure.
0: Hey, siapa nih? Udah gak sabar untuk update-update ya berita Public Figure.
1: Aku. Kayaknya bukan cuma aku doang Rockstar, tapi hari ini karena di studio kita ditemenin sama Ari. Kayaknya Ari juga mau ikutan.
0: Ari kepo ya, Ari udah mulai kepo ya.
1: Dia mau apa sih ini?
0: Dan kali ini kita bakal ngebahas dari kerajaan Inggris. Aduh.
1: Oh, jauh-jauh ya.
0: Jauh ya, Mak ya. Tapi bukan kerajaan Inggris yang kita bahas. Kita bahas Meghan Markle-nya. Jadi dia itu dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan awal untuk comeback nih, berakting lagi lewat peran di musim ketiga serial The Gentlemen di platform streamingnya Netflix. Ya, sesuai yang dilaporin sama Variety Jumat 21 Agustus 2026.
1: Nah, walaupun berita ini udah beredar Rockstar ya, ternyata belum ada kontrak resmi nih. Dan proyek musim ketiga ini belum benar-benar di-announce secara langsung gitu. Jadi sebenarnya negosiasi ini ada potensi untuk jadi momen comeback-nya Meghan Markle ke industri film setelah terakhir kali ikutan nih membintangi serial Suits di 2018. Lama ya dia Meghan ini vakumnya.
0: Vakum, kan kemarin dia mungkin ingin menjadi full housewife ya,
1: menjadi
0: ibu rumah tangga. Enggak, dan sekarang mungkin rasanya kayaknya aku harus kembali deh ke dunia acting ini. Dan rencana kembalinya si Meghan ini nih Rockstar ke dunia acting bersamaan dengan kabar katanya Meghan dan Pangeran Harry itu berencana untuk sementara waktu kembali menetap di Inggris buat ngedampingin Raja Charles yang lagi menjalani perawatan kesehatan.
1: Oh gitu ya,
0: gitu.
1: Nah semoga semua rencananya dilancarkan ya Mbak Meghan ya. Juga Pak Raja Charles ini semoga diberikan kesehatan, selalu ada kesehatan Rockstar juga ya.
0: Iya.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's Food Pride FM. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back to friend, itu memang sebuah realita yang kerasa berat gitu. Yang awalnya kita udah punya hubungan spesial nih sama orang tercinta kita, tapi okay, kita udah
1: kayaknya nggak cocok, kita udahan dulu.
0: Ini ya realita dari
1: puas banget.
0: Aku puas banget kalau ngajak
1: tapi kalau sekarang sih aku udah nggak back to friend ya. Aku lebih memilih daripada aku balik ke orang yang lama, mending aku balik sama sesuatu yang memang menjanjikan dan tidak mengecewakan. Contohnya barbecue.
0: Makanan emang gak pernah salah sih, apalagi barbecuean ya. Ditambah lagi kalau semisal kamu kesana gak sendirian, Yuyu jangan sendiri kesana ya.
1: Enggak.
0: Tapi ajakin orang tersayang kamu. Kalau kamu belum punya orang tersayang, bisa ajakin aku dan Ari, siap ditraktir.
1: Okay, gak apa-apa. Habis traktir kita cuci piring bareng-bareng
0: ya. Oh gitu. Okay.
1: Enggak ada. Soalnya Rockstar Hyatt Regency Bali present Beach Barbecue Nights setiap Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 7:30 malam hanya di Hyatt Regency Bali's Beachfront. Jadi sambil menikmati pemandangan Pantai Sanur nih di sore hari, kamu bisa menikmati barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda nih Rockstar. Kayak tadi dibilang Minggu dan Senin itu temanya Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus di hari Rabu dan Jumat itu ada Island Fire and Surf Barbecue, jadi the best of land and sea, dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium.
0: Jujur, baru dijelasin sama Yuyu Rockstar, gue langsung wondering mau pilih yang mana? Satu atau dua? Atau kedua-duanya?
1: Kedua-duanya.
0: Kayaknya gue beta kedua-duanya sih biar benar-benar langsung experience, langsung nyobain rasa dari barbeque yang Nusantara. Terus juga ada yang daging plus seafood gitu.
1: Betul.
0: Tadinya.
1: Dan tentunya semua itu dimasak langsung di Beach Barbecue Pits ya, dengan ditemenin live entertainment. Bisa didapatkan dengan Rp760.000 net per orang Rockstar. Jadi kayak worth it banget. Jadi booking sekarang dengan klik HyattRegency.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali untuk info lebih lengkapnya. Sekali lagi bisa klik di HyattRegency.com dan follow Instagramnya di HyattRegency_Bali untuk info lebih lengkapnya.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, it's time to add your playlist with new music from Ellie Goulding with Rovers.
1: Rovers, dan ini tuh adalah single terbaru dari Ellie Goulding yang dirilis 5 Agustus 2026 ya, Rockstar, melalui Polydor Records. Jadi kayak ini adalah comebacknya Ellie. Dan Rovers tuh kan sesuai banget ya sama sekarang tuh di mana-mana tuh Rovers kayak party gitu.
0: Benar-benar kayak vibesnya akan ngebawa kamu Rockstar, karena lagu ini bergenre electronic house, menjadi single ketiga gitu ya. Dan lagu ini merupakan penghormatan untuk pencipta musik dance dan lantai dansa. Rovers ini mengusung tema pelepasan beban hidup, transformasi rasa sakit menjadi energi positif, dan kebebasan mengekspresikan diri kamu. Benar-benar asik ya, benar-benar bebas dan
1: menari-nari di pagi hari pas banget. Apalagi ini juga masuk jadi single ketiga untuk album studio ke-6-nya ya, yang berjudul I Know Too Much.
0: Gue juga pengen tahu too much deh. Bang Rockstar, biar kita gak menebak-nebak, biar kita tahu semuanya dari Ellie Goulding. Kita puterin langsung, this is Rovers.